0: Kepler Report 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis, MBG, terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
3: Saya begini, saya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
4: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklusif untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, dan Kamala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu, Sumatera Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
2: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
7: Assistance from our side to Nepal.
8: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Situation as to what sort of equipment will be required.
6: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Jadi dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
6: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
6: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
13: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya, terima kasih Bripka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 37 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita ikuti dulu info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 NA, Neil Farel.
6: RRI Pro 1, laporan terkini.
5: Neil.
7: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin yang bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 6 hingga 35 km per jam. Para pendengar setia RRI Tahuna diinformasikan saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung memperkuat kondisi tersebut, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami BMKG Naha menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Iya, mereka 55 menit terlepas dari pukul 8, satu informasi ya akan saya hadirkan ke Rondegar Anda, dan kita akan lanjut di rangkaian musik dan informasi ya, masih dengan informasi yang kami akan hadirkan di portal kami rri.co.id seputar peran Desta Cita. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Gunung api tersebut meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat malam. Berdasarkan laporan tersebut, awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju hulu kali Satpati. Estimasi jarak luncur 2000 meter dengan amplitudo maksimal 87,74 mm, durasi 116,97 detik dan mengarah ke barat daya. Dan Badan Geologi menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut. Masyarakat juga diminta mematuhi seluruh rekomendasi dan arahan resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada, sudah 9 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar, kali ini saya kembali akan hadirkan kerudengar Anda dengan rangkaian musik dan informasi di Tahuna Siang. Masuk kami di tahun pagi ini, edisi siar hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan untuk informasi ini kami akan hadirkan di tahun pagi ini hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat terutama pada pernafasan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut sebagian besar ISPA akibat karhutla telah sembuh setelah mendapat penanganan pemerintah. Penanganan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla telah mendapat layanan kesehatan sesuai kondisi yang dialami. Total kumulatif dari bulan Juli sampai bulan Agustus sudah 13.500 orang yang kena ISPA, sebagian besar sembuh dengan penanganan yang kita lakukan, kata Dante Saxono Harbuono. Dan hingga 27 Agustus 2006, kata Dante, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih lanjut untuk menghadirkan terus keruan negara Anda masih dengan rangkaian Muslim Informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya informasi laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 28 Agustus 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 19-31 derajat Celcius dan kelembapan udara 64-74%. Visual gunung jelas hingga kabut 0-1, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 31, amplitudo 4-48 mm, durasi 5-15 detik. Vulkanik dalam jumlah 6, amplitudo 5-10 mm, SP 0,68-1 detik, durasi 8-15 detik. Tektonik jauh jumlah 18, amplitudo 4-48 mm, SP 17-23 detik, durasi 42-243 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusul laporan Subandrio Kapuyo.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.

Waktu Indonesia Tengah, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Suku Dinas Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu memperkuat investigasi kontak atau tracking penyakit tuberkulosis atau TB yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penularan TB di masyarakat. Kepala Sudinkes Kabupaten Kepulauan Seribu, Dr. Gamal Ahmad Pramana mengatakan, kegiatan tracking menyasar 100 orang di setiap lokus. Kelompok sasaran meliputi kontak serumah, kontak erat hingga populasi berisiko. Target sasaran masing-masing lokus adalah 100 orang dengan kelompok sasaran terdiri dari kontak serumah, kontak erat dan populasi berisiko. Dan berdasarkan Global TB Report 2025 diperkirakan terdapat sekitar 1.080.000 kasus TB di Indonesia. Karena itu ia menilai tracking menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penemuan kasus sekaligus memutus rantai penularan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id. Thank you.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, peringkat 17 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dan kali ini saya akan hadirkan dulu informasi seputar jadwal pertandingan final Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Gor Membara tahunnya pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk main pertama perebutan tempat ketiga untuk tim putri antara Breakjaws Electric PLN versus Mapalus VBC dan untuk putra Kingdom Watudambu VBC versus Porodisa Bahari. Sekali lagi untuk perebutan tempat ketiga untuk kategori putri pukul 15 waktu Indonesia Tengah antara Breakjaws Electric PLN versus Mapalus VBC dan untuk kategori putra pukul 16 waktu Indonesia Tengah antara Kingdom Watudambu VBC versus Porodisa Bahari. Sedangkan untuk final memperebutkan tempat pertama dan kedua untuk juara satu dan kedua final pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk kategori putri Bayangkara Semansa Pro versus Malika Tomohon dan untuk putra pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah antara Mekjo VBC versus Breakjaws Electric PLNA. Baik, peringkat Anda bisa saksikan untuk final Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara di Gor Membara Tahuna dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk main pertama kategori putri memperebutkan juara 3 antara Breakjaws PLN Electric versus Mapalus dan untuk putra ada Kingdom versus Porodisa dan untuk memperebutkan juara 1 dan 2 di tim putri Bayangkara Semansa Pro versus Malika Tomohon dan putra Mekjo VBC versus Breakjaws Electric PLNA.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 20 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan saya akan lanjut untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi di tahunan siang ini. Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 25 kabupaten kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Data 27 Agustus 2006 menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutla. Dante menjelaskan, kadar PM2,5 di atas 300 menunjukkan kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain Pontianak, sejumlah daerah di Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat juga masih berada dalam kategori sangat tidak sehat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Iya, peringatan 40 menit lepas dari pukul 10, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan informasi kroniker Anda. Kementerian Kesehatan menyikapi sejumlah strategi untuk mengendalikan dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan. Strategi tersebut dilakukan melalui edukasi pengurangan risiko, pemantauan penyakit, serta penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Wakil Menteri Kesehatan Waminkes Dante Saxono Harbuwono mengatakan, strategi penanganan dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, serta pemantauan penyakit masyarakat terdampak. Masyarakat di wilayah berpopulasi udara buruk diimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker untuk perlindungan. Kami terus memantau penyakit akibat karhutla dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan masyarakat terdampak dan menentukan langkah penanganan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Baik, peringkat 8 media terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi. Korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet Cina bertambah menjadi 584 orang. Selain itu, sebanyak 2.480 orang dilaporkan masih hilang di kedua sisi perbatasan. Dilansir dari AFP Sabtu 29 Agustus 2006, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal pada Jumat melaporkan setidaknya 579 orang meninggal. Sementara itu, Cina melaporkan 5 korban jiwa di wilayah Tibet. Palang Merah Internasional atau Red Cross menyebut dampak bencana tersebut sangat parah. Perkiraan awal menunjukkan sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak, sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Baik, peringatan 27 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 33 menit ke depan. Kebersamaan kita di tahun yang siang ini masih menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Wamen PPPA Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis CKG menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan setelah sakit dengan berobat, tetapi harus dilaksanakan sebelum itu. Manfaatkan program cek kesehatan gratis karena menjadi pintu masuk membangun upaya preventif. Menurutnya, upaya preventif penting untuk mencegah anak muda sakit sekaligus membentuk pola hidup sehat sejak usia dini. Veronica juga mendorong sekolah menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: datang.
1: Pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan informasi kali ini dari Pro 3 Jakarta, informasi olahraga pada pukul 12 siang nanti, kami masih menghadirkan dua lagu pop Indonesia untuk menemani Anda dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas Anda di siang hari ini.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

0: atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat.
1: Dan dengan ini, Bapak Ridho,

0: 1996. Bagi pelatih asal Inggris ini, merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun, bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odekta berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.

0: 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Karena sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
0: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Menemani suasana siang Anda, pendengar RRI, kita masih dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi ada NH dengan You Are My Always, kali ini kita ke lagu dengan judul Can't Help Falling In Love.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi

Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar, Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada tanggal 26 Agustus 2026.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, kali ini kami menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Dan mengawali kebersamaan kita untuk lagu-lagu daerah ini, kami hadirkan lagu dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tadi sudah ada Obet Mahino, Flo Bamora. Kita beralih ke lagunya Alfa Trio, Dodo Sombo.

kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Dari lagu-lagu Nusa Tenggara Timur, kali ini kita akan mengenal warisan budaya nasional Maapam dan Tari Salapan Aya Bangi Pasbar. Maapam dan Tari Salapan Aya Bangi asal Kabupaten Pasaman Barat atau Pasbar resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTB tahun 2025. Penetapan tersebut menjadi pengakuan terhadap nilai sejarah sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat setempat. Sertifikat penetapan diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syaputri di Aula Kantor Gubernur Sumbar Padang pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Sebelumnya sertifikat WBTB tersebut diserahkan Menteri Kebudayaan kepada Gubernur Sumbar di Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta. Penetapan WBTB bukan sekedar pengakuan administratif, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah juga masyarakat untuk memastikan tradisi tersebut tetap berkembang. Tugas kita selanjutnya bukan hanya menjaga sertifikatnya, tetapi memastikan warisannya tetap hidup, dipraktikkan, dicintai, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pendengar, Maapam ini sendiri merupakan tradisi kuliner masyarakat Pasbar yang mengandung nilai kebersamaan, ada silaturahminya, kekeluargaan, serta gotong royong. Tradisi tersebut juga pernah tercatat dalam rekor MURI pada tahun 2020 melalui kegiatan Maapam yang melibatkan 1.500 tungku.

Pendengar, Maapam sendiri adalah tradisi memasak yang telah dilakukan oleh masyarakat Pasaman Barat sejak zaman nenek moyang, di mana memasak apam sudah menjadi tradisi unik yang berasal dari daerah Pasaman Barat yang diwariskan juga secara turun-temurun. Tradisi Maapam biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan karena kembali dipertemukan dengan bulan penuh keberkahan. Bahan-bahan pembuat apam yaitu tepung beras yang sudah ditumbuk, ada santan kelapa, garam, gula, dan gula aren. Semua bahan dicampur menjadi satu, lalu diaduk hingga menjadi adonan putih. Memasak apam masih menggunakan tungku api atau alat memasak tradisional dengan kuali dari besi. Tradisi ini menjadi bentuk dari kerjasama atau gotong royong yang terjadi dalam masyarakat. Tradisi Maapam tidak hanya dilakukan pada acara-acara besar, tetapi pada saat bulan Rajab dengan tujuan bersedekah dan berdoa untuk anak-anak yang sudah meninggal. Sementara itu, tari Salapan Ainga Bangi berkembang di Nagari Aya Bangi dan menggambarkan kekompakan, keseimbangan, persatuan, serta kebersamaan masyarakat.

Tari Salapan Ayabangi atau disebut juga dengan Tari Pilin Salapan adalah tarian tradisional khas dari Nagari Airbangis, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kata salapan berasal dari bahasa Minang yang berarti delapan, di mana jumlah penari dan kain tarian ini melibatkan 8 orang penari serta 8 juntayan kain atau selendang. Tarian ini menceritakan semangat juang para pejuang sebelum kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1940-an. Sekali lagi, nilai kebersamaan dari gerakan tari menggambarkan kekompakan, persatuan, dan keseimbangan masyarakat dalam melawan penjajah. Kedua karya budaya tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan kehidupan sosial masyarakat dan terus dipraktikkan hingga kini. Pasbar menjadi salah satu daerah di Sumbar yang menyumbangkan karya budaya dalam penetapan WBTB Indonesia tahun 2025. Dari 37 karya budaya Sumbar yang ditetapkan, 2 diantaranya berasal dari Pasaman Barat, yakni Maapam dan Tari Salapan Ayabangi. Status WBTB harus diikuti upaya menjaga keberlangsungan tradisi melalui keterlibatan masyarakat, pelaku budaya, seniman, budayawan, kemudian juga ada generasi muda harus mencintai budaya-budaya ini karena warisan budaya yang sesungguhnya bukan hanya yang berhasil ditetapkan tetapi yang tetap hidup sekali lagi dipraktikkan, dicintai dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Masih dari Sumatera Barat, pendengar RRI, selain Maapam dan juga Tari Salapan Ayabangi Pasbar, Talempong Uwaik-Uwaik asal Kabupaten Agam juga resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI tahun 2025. Diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada Sekretaris Kabupaten Agam Muhammad Lutfi di Aula Kantor Gubernur pada hari Jumat kemarin 28 Agustus 2026. Talempong Uwaik-Uwaik merupakan salah satu kesenian musik tradisional masyarakat Minangkabau yang berkembang di Kabupaten Agam. Kesenian ini menggunakan talempong sebagai instrumen utama dan memiliki karakter pemain yang menjadi ciri khas tradisi masyarakat setempat. Nama Uwaik-Uwaik sendiri lekat dengan keterlibatan kaum perempuan yang telah berusia lanjut dalam memainkan kesenian tersebut. Karena itu, keberadaan talempong Uwaik-Uwaik tidak sekedar menyajikan bunyi-bunyian tradisional, tetapi juga memperlihatkan peran perempuan dalam menjaga keberlangsungan seni budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kehidupan masyarakat, talempong Uwaik-Uwaik hadir dalam berbagai kegiatan adat dan sosial. Alunan talempong menjadi bagian dari suasana perhelatan masyarakat, sekaligus menjadi media untuk mempertahankan nilai kebersamaan dan identitas budaya lokal. Penetapan sebagai WBTBI menjadi penting karena talempong Uwaik-Uwaik merupakan warisan yang tidak hanya berbentuk alat musik, ia juga mencakup pengetahuan, keterampilan memainkan tradisi pertunjukan, serta nilai sosial dan budaya yang menyertainya. Bagi Kabupaten Agam, sertifikat tersebut menjadi dorongan untuk terus melestarikan talempong Uwaik-Uwaik, terutama melalui pewarisan kepada generasi muda. Sebab keberlangsungan sebuah warisan budaya sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu menjaga praktiknya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Pendengar RRI, kami cukupkan untuk lagu-lagu daerah. Selanjutnya kami jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 29 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Harga cabai rawit melonjak tinggi, menembus angka Rp150.000 per kilogram, sementara cabai keriting Rp100.000 per kilogram, sayur kol dan sawi Rp30.000 per kilogram.
1: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Trenoh Ponto menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
1: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi. Sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
3: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sangihe tetap memastikan semua kebutuhan pokok tetap tersedia dengan berbagai terobosan dan intervensi.
1: Dalam rangka upaya bersama untuk memperkuat pangan lokal, guna menjaga stabilisasi harga khususnya di sektor pangan, rempah-rempah, ini sedang dilakukan kegiatan-kegiatan seruan untuk pemanfaatan pekarangan.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tetap memastikan semua kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan dapat terjangkau dengan berbagai terobosan dan intervensi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe, Trenoh Ponto, saat ditemui RRI. Menurut Ponto, sesuai koordinasi bersama berbagai pihak berkompeten, terutama untuk mengatasi dampak El Nino, masyarakat diajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan agar ditanami.
1: Dengan kondisi yang ada, lewat koordinasi dengan dinas teknis, dalam hal ini dinas pertanian, dalam rangka upaya bersama untuk memperkuat pangan lokal, guna menjaga stabilisasi harga khususnya di sektor pangan, rempah-rempah, ini sedang dilakukan kegiatan-kegiatan seruan untuk pemanfaatan pekarangan lewat pendistribusian bibit cabai. Ini yang dilakukan oleh Dinas Pertanian hasil koordinasi untuk mengantisipasi musim kemarau yang berkepanjangan saat ini. Kalau dengan pihak Bulog, khususnya untuk pasokan barang kebutuhan pokok lainnya, baik beras, minyak, kelapa khusus minyak kita, dan gula itu masih terbilang stoknya cukup dan harganya masih bisa terjaga atau masih stabil.
4: Ponto menambahkan, melalui peran instansi teknis tengah diupayakan agar tanaman hortikultura terutama cabai dapat dipacu produksinya melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemerintah daerah memfasilitasi benih. Selain itu, terhadap ketersediaan bahan pangan terutama beras, gula pasir, dan minyak goreng sejauh ini masih tetap terjaga dengan dukungan Bulog Cabang Sangihe. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perindak, berbagai kebutuhan yang mengalami lonjakan yakni cabai tembus di harga 108 Rp80.000 dan sayur mayur jenis tertentu yang naik mencapai 50-100%. Anton Lahaube melaporkan.
2: Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih aman dari peredaran gelap narkoba.
5: Sampai saat ini saya masih kasih hidup yang menangani perkara pidana umum. Sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan perkara narkoba yang berbentuk ineks, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya.
4: Meskipun sejumlah temuan kasus narkoba atau narkotika, khususnya untuk obat keras triaksipinidil, belakangan masih sering ditangani aparat penegak hukum. Namun Sangihe masih aman terhadap peredaran gelap narkoba, jenis sabu, dan lainnya. Pernyataan itu dikatakan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahmi Abdillah saat menyampaikan materi pada pelaksanaan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat jenis tertentu yang dilaksanakan oleh Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tahuna. Menurut Muhammad Fahmi Abdillah, dalam tanggung jawabnya menangani perkara di Seksi Tindak Pidana Umum, sejauh ini belum mendapatkan kasus narkoba berat seperti di daerah-daerah lain.
5: Bukan narkoba. Ya, beda. Ini dua hal yang berbeda. Namun sama menghancurkannya. Jadi jawaban tadi sudah benar. Narkoba berharga mahal dan diawas ketat. Narkoba kan mahal. Narkoba itu apa? Contohnya, ya ganja, sabu-sabu, inex, sinte, gorila dan lain sebagainya. Banyak kebetulan di sana ini sampai saat ini saya masih kasih hidup yang menangani perkara pidana umum. Sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan perkara narkoba yang berbentuk inex, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya.
4: Dalam materinya pada kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel tersebut, Kasipidum memaparkan tentang bahaya narkoba. Utamanya bagi generasi muda, narkoba selain membahayakan kesehatan, tetapi juga dampak terbesar merusak masa depan. Untuk itu ia berharap semua pihak saling bersinergi dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba dan berkomitmen menolak masuknya narkoba di Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Sangihe dapat menjadi dasar penentuan alokasi program bantuan seperti kredit usaha rakyat KUR maupun berbagai subsidi pemerintah lainnya.
6: Ketika data sensus ekonomi ini sudah ada, akan digunakan untuk dasar perencanaan dan kebijakan yang nanti akan muncul kebijakan untuk dieksekusi oleh kementerian teknisnya.
7: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, menyampaikan bahwa manfaat data, khususnya hasil sensus ekonomi, tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena fungsi utamanya adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang dikumpulkan terlebih dahulu digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam merancang program pembangunan. Dampak nyata baru muncul ketika kebijakan tersebut dieksekusi oleh kementerian atau lembaga teknis.
6: Jadi proses dari pemanfaatan data ini akan ada lag begitu. Ketika data sensus ekonomi ini sudah ada, akan digunakan untuk dasar perencanaan dan kebijakan yang nanti akan muncul kebijakan untuk dieksekusi oleh kementerian teknisnya. Nah, jadi ketika eksekusi oleh kementerian teknis ini nanti baru akan berdampak.
7: Eko mencontohkan apabila potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil terdata secara utuh, maka informasi tersebut dapat menjadi dasar penentuan alokasi program bantuan seperti kredit usaha rakyat KUR maupun berbagai subsidi pemerintah lainnya. Kota KUR sendiri umumnya disusun berdasarkan kapasitas ekonomi suatu daerah, sementara kapasitas tersebut dihitung dari data statistik termasuk hasil sensus ekonomi. Karena itu, Eko mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pendataan. Pendataan yang lengkap akan menghasilkan gambaran ekonomi yang akurat sehingga alokasi program pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi real di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir. Melalui perayaan Pesta Pelindung Santo Agustinus tahun 2026, setiap sekolah Katolik diharapkan menjadi inspirasi penting dalam dunia pendidikan.
8: Karena itu, sekolah harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki semangat melayani, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.
7: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeo Adrian, menyampaikan ucapan selamat merayakan Pesta Pelindung Santo Agustinus tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Katolik, khususnya Paroki Santo Yohanes, pada acara syukur Jumat 28 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Jeo mengajak seluruh umat untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya sehingga perayaan dapat berlangsung dalam suasana sukacita, persaudaraan, dan kebersamaan. Ia mengatakan, teladan Santo Agustinus menjadi inspirasi penting dalam dunia pendidikan. Menurut Jeo, pendidikan sejati tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk hati, karakter, serta iman peserta didik.
8: Tentu Santo Agustinus mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan yang sejati bukan hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga membentuk hati, karakter, dan iman. Karena itu sekolah harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki semangat melayani, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.
7: Jeo pun mengapresiasi seluruh guru, tenaga pendidik atas dedikasi dalam mengemban tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian para pendidik dinilai sebagai investasi berharga bagi masa depan generasi penerus. Selain itu, ia mengajak seluruh keluarga, gereja, yayasan, dan pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kasih dengan semangat Santo Agustinus sebagai teladan kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Harga cabai rawit melonjak tinggi menembus angka Rp150.000 per kilogram, sementara cabai keriting Rp100.000 per kilogram, sayur kol dan sawi Rp30.000 per kilogram. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar Satu Adlibs, untuk Anda, himbauan pencegahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi resiko kebakaran hutan dan lahan, mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak vegetasi, dan atau sisa vegetasi. Kemudian yang kedua, melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering, maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. Kemudian yang ketiga, apabila menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini atau melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran. Demikian satu adlibs ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan atas perhatian Anda juga kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, Anda bisa bergabung melalui line telepon untuk request lagu 0812-5503-8009 ya, telepon biasa maupun juga melalui WA. Kita coba menyapa penelpon pertama di Pro Dangdut. Halo. Baik, masih terputus. Kita coba yang melalui WA. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut Adalah Kita. Dengan Pak Patin.
0: Dengan siapa?
1: Pak Tintang.
0: Bapak Tintang, iya, Cup. Cup, silakan.
2: Yang tertawa panas.
0: Panas sekali, bukan cuma panas ini, Cup.
2: DP lagu apa ini?
0: Ini apa?
2: Apa bagus ini?
0: Yang panas-panas kawat di tadi.
2: Yang panas-panas. Apa ini?
0: Lagu apa?
2: Dari Akang Jo.
0: Oke, Sirup Markisa jarang ya?
2: Apa?
0: Sirup Markisa dari Gita Yobi, itu kayaknya salah ya.
2: Sirup Markisa.
0: Sirup Markisa.
2: Oh, Sirup Markisa.
0: Hidup Markisa kami.
2: Kami hidupan. Tapi hidup apa ijo? Tomo salam jo.
0: Silakan.
2: Pertama buat Rampe Memulian yang lagi tugaskan, selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah, harapan sehat-sehat jo semua.
0: Iya.
2: Lanjut mau salam jo. Ucup pertama ini pertama
0: paling pertama ya, betul.
2: Oh, yang tadi dan telepon biasa putus
0: tadi memang.
2: Oh, Pirwa. Ya padanya ada sambung dan tali rafi ya.
0: Sudah sambung Mardeso terlanjur putus.
2: Nyanda pengaruh apa dan panas.
0: Siapa tahu eh.
2: Bagi itu berjaga belum Pak. Mau salam juga buat Rampe Putra Makassar, Nisa di Morongnya. Ada Rampe Mada Afif, Mama Faisal, Mama Nadil, Mama siapa lagi semua aja, Mama yang ada di Tabut, Boy yang punya Birah, Bobong Bulu, Tamako, Seputaran Tahuna, semua aja. Bungkus satu kali je.
0: Okay.
2: Nah, yuk cepat kemampuan dan tu cuma lima.
0: Nah, yuk sarai banyak beli malah.
2: Oh, dan kerennya Ucup sama turun kasih bu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Ada Ucup di Upel. Kita lanjut ke telepon biasa. Halo.
3: Halo, selamat siang dalam sore Fernando.
0: Iya, dengan siapa?
3: Awu Miss
0: di Bira. Lanjut Awu Miss.
3: Aku orang tak punya.
0: Oke, kita cari dulu.
3: Kirim dia pertama portoran ke Wau Lian yang cantik, yang lagi tugas selamat bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Tapi dengan selewat tadi ada Ucup, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru mau lanjut yuk, ada orang ke Pak Ari, Jati Buala, orang Pak Pandi, Pak Ujo, Mairona, Mama Adi Afik, dan terakhir semua dapat salam dari Wau.
0: Baik.
3: Untuk lagi Wau Lian, makasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang dari Bira itu di Kecamatan Tabukan Tengah. Salam untuk keluarga dari Awu Mi, salam juga untuk semua yang ada di Birah ya, tanpa disebutkan satu persatu, tetapi yang pada saat ini memonitor siaran kami, salam Pro Dangdut untuk Anda. Halo Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Om Aca. Om Aca di KB2 atau di Mangan itu ini?
4: Dapat masuk ke siang ini.
0: KW dari mana ini Om Aca?
4: Kalau masuk 1, 2, 3.
0: Oh begitu ya?
4: Selamat siang Wau Lian.
0: Iya, selamat siang juga.
4: Selamat bertugas. Tetap semangat. dan diberkati bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
4: Lanjut, di sampai dua ada Mama Bau, Si Asya, Mama Pak Yamper, Eken Bari, ada Adik Niki, Mama Adik Api, Nisa, Linda, Guntur, Mama Puput, Pucup, Mama Ata di Manganisu. Lagu Manado.
0: Dangdut Manado.
4: Lagu Manado.
0: Terima
4: kasih untuk semua pro dangdut. Selamat buat pro dangdut. Salam kompas persahabatan selalu.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat siang. Ada Oma Aca di Kolongan Beha Baru. Lagu berarti Dangdut Manado, Kang. Dangdut Manado dari Koni Mamahit. Tiga lagu sudah ada di list lagu saat ini dalam program acara Pro Dangdut di sesi yang pertama. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagunya. Ucup di Upel request Sirup Markisa dari Gita Yobi featuring Domi Allen. Aku Orang Tak Punya Nela Karisma untuk Auk Miss di Bira. Kemudian ada Dangdut Manado Koni Mamahit for Torang Pe Oma Aca yang ada di KB.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Ya, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Deng, siapa ini?
1: Dengan Mama Iti.
0: Ma Iti, di Bukidak Timur.
1: Iya, betul.
0: Oke, Ma Iti, silakan.
1: Mungkin dia buat kamu. Selamat berbicara. Sampai akhirnya dan
0: makasih.
1: Oh, bikin jok di morongnya ada rumusan kawinda bersama kata juntur aku arti aku kore ada api baru tuh pepandi tuh Bapak Ari di Simbala dan semua jenis penting satu dan di mana saja berada dalam pokok sahabat yang
0: kelihatan. Iya.
1: Yeah. YP lagu.
0: Apa itu? Terlambat sudah?
1: Iya.
0: Terlambat sudah. Kau datang padaku. iya kato, Ma Iti, halo, Ma Iti.
1: Ya.
0: Ma Iti penasaran ini, kalau torang di daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kan agak sulit air bersih di saat musim kemarau seperti ini. Kalau padong Ma Iti bagaimana di Bukidak Timur?
1: Aman kalau di Bukidak Timur awal, tidak ada pakai ini. Apa mesin?
0: Oh, ada pakai mesin.
1: Mati lampunya ada air, tahu? Oh, yang ada lampunya ada.
0: Oh, jadi dia mesin bor begitu, Kang, Ma Iti, eh?
1: Ya, ada. Kok begitu, Kang, ada ambil jauh kali, ya, pakai mesin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau kemarin.
0: Baik. Tapi DP rasa bukan rasa air laut begitu, ya, asin, nyandak, Kang?
1: Nyandak,
0: Ah, oke. Okay. Baik, berarti masih aman, ya, air bersih di aman. Wilayah Bukidak Timur.
1: Lagi
0: mati, beratnya tidak air loh. Oh, jadi kalau DP kendala cuma memati lampu begitu, eh?
1: Mati lampu dan terbuka.
0: Oh iya, betul. Ha, iya. Begitu jenang Ma Iti, terima kasih iya. Untuk informasinya, cuma memulihin penasaran maksudnya. Kalau di Bukidak Timur bagaimana untuk akses air bersih? Oh, aman berarti. Oke. Okay. Iya. Baik, sehat-sehat selalu Mama Iti dan semua yang ada di Bukidak Timur. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Ya, Ma Iti di Bukidak Timur. Oke, walaupun di tengah musim kemarau seperti ini, tapi kalau di sana DP air bersih masih tetap aman. Ini informasi dari Ma Iti tadi di Bukidak Timur. Sementara kalau di Tahuna dan juga sekitarnya, di beberapa tempat itu ada yang memang sangat sulit untuk akses air bersih, bahkan ada beberapa tempat justru kalau untuk mencuci baju itu langsung ke bagian Tabukan Utara di wilayahnya Momok Lian di Uta Urano untuk cuci baju di Kuala, karena bisa saja di tempat mereka itu air so mulai berkurang DP debit air. Oke. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Mama Nadi yang tadi sempat bergabung di WA, telepon WA. Silakan dicoba kembali karena tadi masih ada Mama Iti yang sementara bergabung jadi belum diangkat teleponnya. Kalau memang agak sulit lewat telepon biasa, telepon WA juga bisa. Oke, kita coba ke Boy di Tabut. Selamat siang, Boy.
2: Halo, selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Boy. Agak menjauh sedikit dari radio monitor supaya tidak mau feedback. Iya.
2: Kedang. Apa? Lagu dah buat dulu.
0: Lagu apa itu?
2: DP lagu. Kalau Mansur S, apa DP lagu?
0: Mansur S, tunggu ya, mau cari ya. Tunggu, mau cari. Ada air tuba, kemudian tertelan lidah, penantian
2: yang itu gedang, gedang lidah
0: tertelan lidah.
2: Iya,
0: kira-kira bagaimana itu tertelan lidah ya
3: Pak Bu?
0: Kira-kira bagaimana itu kalau tertelan lidah sendiri?
2: Bagaimana yang menjelaskan?
0: Oke, ini ada.
2: Ini cuma ada dengar di monitor, kalau suara dari Paulian nggak ada ini.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke, silakan lanjut dong dong berarti.
2: Pertama-tama mungkin buat Paulian yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai hari penyiaran ini.
0: Terima kasih.
2: Lanjut. Mungkin buat Papa Udo di Telendano. Di kompleks ini ada Aslima, Jul, mungkin lagi santai sore. Saya boleh bangun untuk di kopi. Terus ada Prof. Fandi di Doha, ada Mak Boreng di Mala, terus ada Pak Yanis, Bapak Biligis di Naha, terus ada Nisa, ada Mampu Ardi, ada Winda bersama Pak Guntur yang lagi berada di Moronge, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Paisa di Kalipa, terus ada Mama Ungke, Mama Nadil, Madi Afif yang lagi di Tola, ada Ucup, dan terakhir buat pendengar penggemar-penggemar untuk gimana saja secara kompak.
0: Baik.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabukan Utara. Lanjut lagi Prodangdut. Halo.
4: Sore Prodangdut, Dangdut Dangdut kita.
0: Selamat sore. Apa kabar Luwu Timur?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Amin. Sehat-sehat terus ya bersama dengan keluarga tercinta Asri.
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Lagu apa ini Asri?
4: Pengen lagunya Della Nova.
0: Della Nova Rumput Tetangga atau? Hanya Ingin Kau Tahu?
4: Aku Capek Ya.
0: Bisa diulangi judul lagunya?
4: Aku Capek Ya.
0: Oh, Aku Capek Ya. Istirahat yang. Kalau so capek istirahat ya.
4: Yang kuncinya itu istirahat tuh.
0: Betul, istirahat. Apalagi kalau cuaca seperti ini panas sekali, harus istirahat.
4: Harus diistirahatkan.
0: Betul. Oke, ini ada DP lagu Esri. Lagunya untuk ya, siapa? Silakan, ada lagunya.
4: Lagunya buat semuanya saja, semuanya airnya di tahun 1944, mulai dari Palu sampai Merauke. Buat okay. Yang lagi tugas, makasih banyak, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Luwu Timur. Bergabung tentunya dalam program acara Pro Dangdut. Kita lanjut ke tiga lagu untuk menemani suasana sore Anda dalam aktivitas atau juga yang sementara santai dengan orang-orang terkasih, keluarga atau juga rekan-rekan kerja Anda. Karena walaupun di suasana akhir pekan, masih banyak juga yang tetap melakukan rutinitas seperti biasa atau bekerja seperti biasanya, seperti teman-teman operasional tentunya ya. Oke, ada Ratu Sikumbang, Terlambat Sudah, Mansyur S, Tertelan Lidah, dan Bella Nova ya, Aku Capek Yang. Bella Nova, Aku Capek Yang. Itu di request oleh Asri. Asri di Luwu Timur. Kemudian juga ada Boy di Tabukan Utara, dan Mama Iti di Bukidak Timur.

0: Sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Kembali lagi kita di Pro Dangdut, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Mulia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Pro Dangdut. Dengan?
1: Dari Bapak Ari di Akem Buala.
0: Oh, Bapak Ari, Akem Buala. Silakan Pak Ari.
1: Mau request lagu dong.
0: Uh-huh.
1: Ada lagu dangdut versi Kuslet baru.
0: Dangdut versi Kusplus.
1: Iya.
0: Tunggu ya, mau lihat cari dulu. Bapak Ari kirim Jokang dulu.
1: Mau kirim-kirim juga dulu. Pertama-tama buat Pak Bu Liang sedang bertugas. Harapan semoga berada dalam keadaan sehat-sehat selalu.
0: Uh-huh.
1: Serta diberkati bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Dan sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Yang sudah lewat tadi ada Wabu Nus, ada Mama Iki. Ya, terima kasih sudah menyapa Papa Ari. Dan salam balik dari Papa Ari untuk Wabu Nus sekeluarga di rumah dan Mama Iki sekeluarga. Semoga harapannya selalu berada dalam keadaan sehat-sehat. Baru di Tolendano ada Papa Udo. Di Tora ada Mama Adek Apit. Baru di Biru ada Mama Opo Replet. Baru di semua-semua aja untuk semua pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada, dalam kompak persahabatan selalu. Ada di lagu, Bu?
0: Ada ini satu, Kus Plus Cubit-Cubitan.
1: Oh, itu Jo ini.
0: Itu Jo? Oh, itu Jo.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Dari Akem Buala ada Papa Ari. Yeah.

0: Dari Akim Bola, Torong mau kemana? Kita kembali menyapa ke penelpon. Halo.
1: Halo, selamat sore, Bu Randut.
0: Selamat sore juga. Iya, betul sekali. Alamat yang tepat.
1: Dan,
0: bagaimana? Boleh diulangi? Dari KB2? Mama Wau? Oke, Mama Wau, silakan.
1: Aku dapat lagu. Suara mainnya, dapat dengar ini. Apa itu ya, Bu?
0: Lagu apa?
1: Satu untuk satu.
0: Oh, oke. Satu untuk satu. Jaringan ada ini DP lagu, ya.
1: Pertama dulu kemudian sama tugas. Terus sampai akhirnya ada.
0: Terima kasih.
1: Jadi maksudnya ada Bapak Wau, ada Bapak Ari tadi di akun, ada Mama Isi, ada ada Afif, ada Biapong Kacang, ada Toto Udo, Bapak Pandi, ada Boy, ada Ucup, ada Kristen Rame, ada Mama Uprey, ada Winda, ada Bungkut, dan semua aja akan cinta kita sambil sama saya aja semua.
0: Selamat sore, terima kasih Mama Wawu. Mama Wawu di Kolongan Bahabaru.

0: kita bergoyang-goyang ya di program acara Pro Dangdut lewat lagu-lagu dangdutnya. Halo.
1: Iya, halo. Selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore. Iya, betul, dangdut adalah kita, Bu Winda.
1: Iya, apa kabar Bu Liam?
0: Kabar baik, kabar sehat. Semoga juga Bu Winda dan Bung Guntur dalam keadaan yang sama.
1: Amin. Salam jumpa nih Bu Liam, karena baru ketemu lewat udara walaupun suara.
0: Selama sekali ini.
1: Iya, lumayan lah.
0: Ucup bilang seboleh 2 atau 3 purnama kata.
1: Iya. Bu Liam.
0: Iya.
1: Dengar lagu dulu dari Amrin Pali pas apa itu?
0: Iya.
1: Angka 1.
0: Angka 1, iya betul.
1: Iya, pertama salam dan ucapan pertama buat Olim sama rekan kerja. Selamat terus bertugas, sukses selalu, semangat terus, diberkati dalam segala tugas dan pekerjaan kita keluarga yang ada.
0: Iya.
1: Kemudian ada Wao, makasih. Ada Boy, Maisy, ada Made Alfi, terus ada Papa Ari tadi di mana Sang Olim?
0: Papa Ari di Akembuala.
1: Oke, buat Papa Ari di Akembuala, kami kenal dari Jalan Guntur. Terus kemudian buat Pak Udo, Pak Pandi, Pak Bilgis, Pak Yanis, Mama Oporein, Mama Oporiswat, Mama Nadine, ada Nisa, ada Mama Oari, rambut yang sama, ada Mama Inti, Ibu Kida. Kemudian Bung Asri tadi, ada Mayrona. Dan paling terakhir buat seluruh penggemar pencinta acara program semua segera ada, salam sehat, salam berdangdut. Paling berat sekali buat teman hidup secara Pak Gung cepat untuk
0: hampir.
1: Semangat terus dengan hidup ini walaupun dalam suasana yang panas.
0: Kalau di Morongnya, Winda bagaimana?
1: Apa itu?
0: DP air di sana masih aman?
1: Iya, mau bilang alhamdulillah masih ada dan berkecil. Setiap malam kita dibangun terus berlat.
0: Batuhe air eh?
1: Iya, jaga banget air berapa? Jam 1, kadang kalau jam 11, dari malam setengah 11.
0: Oke.
1: Kalau tidak mau dapur, dia tidak dapat air nantinya pagi.
0: Karena banyak yang pakai, Kang.
1: Iya, memang ini Julia masih total kalau siang.
0: Oke, baik.
1: Iya, paling terakhir udah mau kirim buat keluarga aku juga yang sempat monitor. Salam sehat, salam keluarga selalu. Semoga terhibur dengan acara bertanggut dan semangat terus.
0: Siap.
1: Itu saja kemudian dari kami, kemarin kuliah saya bertugas, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Winda dan Guntur yang ada di Morongnya, Winda dan Bung Guntur ya, akhirnya bisa mendengarkan suara dari Morongnya setelah beberapa minggu ini memang tidak bisa dijangkau, siaran tidak bisa dijangkau oleh pendengar kita yang ada di wilayah Tabukan Utara. Oke, kita langsung saja ke lagu-lagu sebentar yang nanti ingin gabung, kemudian juga ingin request lagu dan kirim-kirim salam, masih ada waktu untuk kirim-kirim salam dan juga bergabung dalam program acara Pro Dangdut karena kebersamaan kita hingga pukul 16 nanti atau hingga jam 4 sore. Saat ini kita masih di menit ke-29 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Salam untuk Pak Ari di Akembuala, Mak Wawu di KB2 dan Awinda di Morongi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Di menit-menit terakhir Pro Dangdut, kita kembali menyapa penelpon. Halo. Oke, masih terputus. Silakan dicoba kembali. Sementara itu kita membaca juga chat melalui WA. Selamat sore Kak Dangdut, adalah kita. Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas sampai akhir penyiaran. Kirim Jo ada Mama Faizan, Mama Nadil, Mama Ade Afik Boy, Papa Pandi, Kak Nisa, Papa Udo. Itu Jo Kak, selamat sore. Ini dari Mama Ungke di Tabut Kak. DP lagu dari Cobaan Atas Cinta dari Bella Agustin. Oke, kita cari lagunya. Kita ke penelpon lagi. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Lian.
0: Iya, waalaikumsalam Mairona.
1: Iya betul Mbak.
0: Oke, Mairona silakan. Ini Mairona penelpon paling terakhir.
1: Terakhir biar dapat.
0: Iya, masih dapat.
1: Iya, request lagu dari Imam Syarifnya Hancur PC-nya Telur.
0: Boleh diulangi judul lagunya?
1: Hancur PC-nya Telur.
0: Hancur.
1: Ya, Hancur PC Telur dari Imam S. Arifin.
0: Oh, Imam S. Arifin. Oke. Lanjut dulu ya, Mairona, kami carikan dulu.
1: Ya, kirim-kirimnya bersama buatnya kalian. Buat sekitar, baru buatnya ada Wak Mis, Wak Nova, dan Mahiti Nauna, Mak Wak Porjuat, Rey, Pak Udo, ada Asri, dan Ika Tenggindah, Daria, nah, Maisa Maaca, ada Ari, Mbak Ari. Nah, Mbak Cucu Majalah Mbak, para pesita perudang di sore hari ini Mbak.
0: Oke. Terima kasih sudah bergabung Mairona. Selamat sore Mairona di Medan. Karena di sini lagu-lagunya cukup panjang, jadi kita langsung saja tutup line telepon biasa maupun juga WA, chat juga sudah tidak lagi kami bacakan karena cukup panjang lagu-lagu yang di-request. Ini durasi dari lagu-lagu yang di-request cukup panjang. Kita ke lagu Imam S. Arifin, Ancur Pesena Telur. Kemudian juga ada Bella Agustin, Cobaan Atas Cinta. Lagu-lagunya di-request oleh Mama Ungke di Tabut. Dan juga Mairona tadi yang ada di Medan. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum bisa bergabung, bisa mencoba kembali pada besok hari. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, setelah program acara Pro Dangdut, masih kami temani Anda Pro 1 RRI Tahuna dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang sementara beraktivitas di sore hari ini. Ada yang tetap beraktivitas di tempat kerja atau juga ada yang beraktivitas di rumah, di perairan Sangiha, yang ada di Bagang-Bagang ya, yang biasanya memang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Tetap semangat dalam tugas-tugas pekerjaan Anda. Atau ada juga pendengar RRI yang saat ini mengambil waktu untuk berolahraga ya. Kalau di seputaran Tahuna yang paling ramai itu dari kawasan Boulevard Tidore sampai di Apeng Sembeka, banyak yang jogging di sana, jalan-jalan sore ya bersama dengan keluarga tercinta, atau ada juga yang sendiri ya berolahraga. Apapun itu pendengar RRI, semoga kegiatan-kegiatan olahraga Anda di sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan biasanya kalau di hari Sabtu juga ada Car Free Day di Pelabuhan Tua Tahuna, menghadirkan beragam olahraga di sana. Ada senam Sumba dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga tentunya kita menjadi insan yang sehat ya, dengan aktif berolahraga, karena olahraga ini sangat penting sekali untuk tubuh kita pendengar RRI, membuat tubuh tetap sehat, fit, prima untuk bisa kembali menjalankan berbagai tugas-tugas pekerjaan kita ke depan. Setelah tadi ada Maya Terserah Boy, kita beralih ke Ran Kulakukan Semua Untukmu.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Informasi pendengar dari rri.co.id, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, seperti yang dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha Dading dan Nuwakot setelah sungai Botekosi dan Trishuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya air sungai, arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sementara itu, otoritas Nepal melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka. Mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan Rasuwa. Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personil kepolisian Nepal. Kepolisian mencatat 27 petugas masih belum dapat dihubungi, sementara 4.811 personil telah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Sementara itu pendengar, Tiongkok memperingatkan resiko tinggi jebolnya sebuah danau yang terbentuk akibat tanah longsor di dekat perbatasan Nepal-Tibet. Jika danau tersebut jebol, banjir kedua berpotensi terjadi di wilayah hilir, dilansir dari BBC News pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Peringatan tersebut muncul setelah banjir bandang mematikan melanda kawasan yang sama pada hari Rabu. Para ilmuwan menduga banjir tersebut dipicu runtuhnya bagian gletser gunung ke sungai. Runtuhnya gletser tersebut kemudian membawa aliran air dan material dalam jumlah besar ke wilayah hilir. Hingga Jumat 28 Agustus 2026, sekitar 2,5 juta meter kubik air telah terkumpul di danau tersebut. Sekitar 3 juta meter kubik air diperkirakan masih akan masuk ke danau hingga akhir pekan, sehingga meningkatkan resiko jebolnya tanggul alami. Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok menjelaskan, danau tersebut terbentuk ketika material longsoran membendung aliran sungai. Danau itu berada di pertemuan sungai Chochen Kola dan Pureput Sangpo yang diyakini menjadi asal gletser yang runtuh. Lokasi danau juga berada beberapa kilometer di hulu pelabuhan Girong, jalur penyeberangan darat utama yang menghubungkan Nepal dan juga Tiongkok.

Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Baik pendengar RRI, baru saja kita dengarkan lagu dari Anet. Mungkin hari ini, esok atau nanti, lagu yang punya pesan yang sederhana tetapi sangat mendalam. Kadang kita

Menginginkan semuanya harus terjadi pada saat ini. Kita memimpikan sesuatu dan kita ingin terwujud pada saat ini. Kita ingin bertemu dengan orang yang kita rindukan saat ini, dan kita menginginkan juga semua masalah harus selesai pada saat ini. Tapi ternyata hidup tidak selalu bekerja sesuai dengan waktu kita. Jadi kalau hari ini Anda masih berjuang, masih menunggu, masih mencari jawaban, tidak apa-apa. Tidak harus semuanya selesai hari ini, pelan-pelan saja, nikmati prosesnya, karena setiap orang punya waktunya sendiri. Mungkin hari ini, mungkin esok atau nanti, yang penting jangan berhenti percaya bahwa akan ada hari baik yang menunggu kita.

Pendengar, kita akan jelang informasi Korwil 5 Lintas Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut Lintas Magota dari Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau head.
4: Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
2: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak mungkin kan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan harga, dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
3: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang
6: diawakil. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdul Rahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdul Rahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan. Karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdul Rahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
7: terkait dengan aktivitas pertambangan PT Seligas Bone Mineral yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Seligas dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004, beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
8: Baik, mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan maupun dari Walhi sendiri. Mereka kita sepakat Komisi 1 ini nerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
6: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
9: Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Apriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapom Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
10: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia dalam pengawasan, termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, juga dengan media tentunya, untuk bersama-sama menyemarakkan atau menunjukkan terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
9: Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahaube melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
11: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan rasa saran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
12: Kegiatan penunjuan ini adalah rangkaian dari kegiatan Karya Bakti Skala Besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk menghijaukan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan hidup yang ada di lahan semua lahan di Kabupaten Talaut.
11: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanes Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut. Pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
13: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, cengki, kemudian pala dan buah-buahan, yang juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Natibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
14: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langkah untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang, dalam pala cengki yang produktif. Dan ini saya pikir tepat sekali. Langkah terobosan menurut TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Baru saja kita ikuti bersama pendengar informasi Lintas Magota dari program 1 RRI Gorontalo, dan saat ini pendengar kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Satu informasi pendengar sebelum kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran nomor 20 tahun 2026 yang mengatur layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Surat edaran diterbitkan merespon kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Kualitas udara akibat asap dapat meningkatkan resiko kesehatan, juga mengganggu pembelajaran tatap muka. Kemendikdasmen meminta layanan pendidikan mempertimbangkan kualitas udara, resiko kesehatan, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan moda pembelajaran sesuai kondisi kualitas udara dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Salah satunya adalah jika terdapat perbedaan nilai ISPU dari beberapa sumber, ISPU ini adalah indeks standar pencemar udara, satuan pendidikan dan dinas pendidikan menggunakan kategori paling berisiko. Langkah tersebut diterapkan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam melindungi warga sekolah. Masih ada beberapa hal lain yang tentunya bisa Anda baca secara lengkap di rri.co.id, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.

Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Kita saat ini di menit ke-34 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: أرجاك وأحوات دعاء الجاك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan Karyawan dan Karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar RRI, satu lagu kami hadirkan untuk Anda, satu lagu islami melengkapi lagu-lagu islami pada malam hari ini, edisi 29 Agustus 2026. Bersama ini pula, saya Elfrina Tamarindang pamit, dan untuk Tahuna malam ini Anda akan ditemani oleh Herlinta.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, mendengar RRI, sebelum kita lanjut dengan lagu berikut dari Maria Pudisa dengan Pernah Berjuang, kami hadirkan informasi dari RRI.co.id untuk saat ini. Pendengar, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu untuk bertransformasi ke dalam digitalisasi. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang merubah landscape konsumsi masyarakat. Ia mengatakan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah jajaran Bawaslu yang menuangkan kinerja ke dalam bentuk tulisan buku. Namun di tengah perkembangan teknologi saat ini, hal ini ditekankan Rifki Nizami harus dapat diwujudkan dalam bentuk digitalisasi. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, pendengar. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Iran menyatakan akan membuka kembali jalur strategis tersebut dilansir dari Anadolu Sabtu 29 Agustus 2026. Namun keputusan itu bergantung pada pemenuhan sejumlah komitmen Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada bulan Juni. Pezeshkian mengatakan rute pelayaran yang disepakati dengan Oman telah disampaikan kepada pimpinan tertinggi Iran. Selengkapnya pendengar, baik itu informasi dari dalam negeri maupun luar negeri, Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar RRI, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk sesi ini, pendengar. Sebelum kita lanjut dengan sesi berikut, akan hadir drama radio ya pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Wamendikdasmen Fajar Risa Ul Hakim menilai program cek kesehatan gratis CKG sekolah mulai memberikan manfaat langsung bagi murid. Program ini diharapkan memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan baik sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti cerita dalam drama radio dari RRI Cirebon dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul. Kami ulang, Cek Sound di Atas Tanggul.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di Live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya.
2: Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
1: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
4: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Po ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar RRI, para parlemen dari 26 negara bersama perwakilan 5 organisasi internasional menyerukan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Seruan ini disampaikan dalam deklarasi Phnom Penh yang diadopsi pada konferensi Ketua Parlemen Antar Parlemen atau Interparliamentary Speakers Conference kedua. Melansir dari Anadolu, konferensi ini berlangsung di Kamboja pada 26 sampai 28 Agustus. Para peserta terdiri dari Ketua Parlemen, Senator, dan perwakilan parlemen dari berbagai negara. Dalam deklarasi tersebut, para peserta menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik setiap negara. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di RRI.co.id.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, kita kembali mengupdate informasi dari RRI.co.id. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga, dan pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40, dilansir dari Anadolu, Sabtu 29 Agustus 2026. Ada juga informasi lain pendengar RRI, masih dari sumber berita rri.co.id. Kita ke informasi berikut. Organisasi Maritim Internasional IMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal ini disebabkan konflik yang berlangsung di Timur Tengah, dilansir dari Anadolu pada 29 Agustus 2026. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 6 bulan sejak perang dimulai. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan sebagian kapal dan awaknya memang telah berhasil meninggalkan kawasan Teluk. Namun hingga 400 kapal yang membawa sekitar 6.000 pelaut belum dapat meninggalkan wilayah tersebut dengan aman. Dominguez menggambarkan situasi di Selat Hormuz sebagai kondisi yang masih belum terselesaikan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya Otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-sehari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini Bukit Betung, sampai di atas lah.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkering enggak tidak, beda untuk apa tidak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slais BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar tentunya. Ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, mendengar RRI pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu dalam program acara Mimbar Agama Kristen malam ini. Lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani akan hadir untuk Anda, pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita ikuti bersama.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Shalom. Kembali lagi kita ada dipertemukan dalam acara mimbar agama Kristen. Kali ini bersama saya Pendeta Yeti Hontong Tumbal STHM PDK. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya akan membagi bagian Alkitab. Tetapi sebelumnya, mari kita siapkan hati, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukurlah kami malam hari ini, ketika oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kembali kami ada dalam siaran mimbar agama Kristen melalui RRI Pro 1 Tahuna. Karena itu Tuhan, diberkatilah hamba-hambamu, para pendengar dimanapun mereka berada. Ketika kami akan belajar bersama bagian Alkitab, rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami memahami pun melakukan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Pakai hambamu yang akan menyampaikan berita firmanmu malam ini. Karena itu kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, mari bersama kita akan membaca bagian Alkitab. Satu ayat dari Mazmur 90. Ayat 12 dari Mazmur 90, demikian perkataannya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian perenungan malam ini saya beri topik, ajarlah kami menghitung hari untuk menjadi bijaksana. Nah Saudara, Mazmur 90 ini merupakan doa yang ditulis oleh Musa, seorang tokoh yang melihat pergantian generasi di padang gurun. Orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Karena itu Musa, di tengah pemahamannya tentang keabadian Allah dan kefanaan manusia, Musa tidak meminta perpanjangan umur, melainkan dia meminta pengajaran untuk memahami nilai dari setiap detik yang ada. Karena itu di dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Karena itu ada seorang penulis, dia bernama Victor Hugo, dia mengatakan bahwa hidup itu singkat. Dan kitalah manusia yang membuatnya semakin singkat dengan menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena itu Saudara, Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, pernahkah kita berpikir apa arti hidup kita di hari ini? Dan bagaimana cara kita menjalani hari ini? Karena itu memang bagian Alkitab malam hari ini, Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12, bagian ini mau mengingatkan kita untuk meminta pengajaran dari Tuhan, supaya kita bisa menghitung hari-hari kita dengan benar dan memiliki hati yang bijaksana. Nah, saudara, bijaksana, dia bukan hanya sekedar pintar atau cerdas. Tetapi bijaksana adalah sebuah sikap hati yang penuh kehati-hatian. Dia cermat dan mempertimbangkan setiap langkah sebelum bertindak. Karena itu, orang dikatakan bijaksana adalah orang yang selalu memikirkan dampak dan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Itu berarti bahwa orang yang bijaksana, mereka tidak mau hidup sembarangan, melainkan memandang hidup sebagai anugerah yang berharga dari Tuhan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bijaksana itu berarti berpikir, bertindak dengan cermat, penuh kehati-hatian, menggunakan akal dengan tepat, serta mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil. Karena itu senada dengan bagian Alkitab yang dibaca malam hari ini, menghitung hari bukan berarti kita harus mengetahui kapan hidup kita akan berakhir. Tetapi kita meminta petunjuk Tuhan untuk menyadari bahwa setiap hari sangat berharga dan harus digunakan dengan bijaksana. Karena itu dari satu ayat, Mazmur 90 ayat 12, sebenarnya ada beberapa pokok situ yang mau dikatakan di sini, mulai dari hidup manusia itu terbatas. Memang benar, Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir hidupnya. Karena itu saudara, menghitung hari bukan berarti menghitung jumlah hari yang sudah kita lewati, melainkan menyadari bahwa jumlah hari yang akan kita tapaki itu terbatas. Kesadaran akan kematian itu seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan membuat kita lebih selektif dalam memilih apa yang berharga. Karena itu saudara, firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita bahwa waktu kita hidup adalah waktu yang sangat-sangat berharga. Hari yang sudah berlalu tidak dapat kembali lagi. Karena itu setiap hari seharusnya dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan setiap Bapak Ibu para pendengar maupun dalam kehidupan saya, pernahkah kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan untuk hari ini? Atau kita juga harus bertanya dalam diri kita sendiri bahwa selain apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah kita lakukan untuk sesama yang ada di sekitar kita? Apakah di hari yang kita jalani itu kita sudah boleh membawa kebaikan atau kita sudah boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan, melalui tindakan, ataukah dari diri kita sendiri kita menjadikan orang lain itu ada dalam penderitaan? Kita menjadikan kehidupan kita itu sebagai batu sandungan bagi orang lain. Hal ini yang harus ada dalam kehidupan setiap umat gembalaan Tuhan. Kemudian hal berikutnya, sesungguhnya dari bagian ini mau dikatakan bahwa hari-hari yang kita jalani merupakan kesempatan. Kesempatan untuk apa? kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Misalnya, setiap hari yang kita jalani, kita awali semuanya dengan rasa syukur. Mengawali hari dalam rasa syukur bersama Tuhan. Dan ketika kita mengawali hari dalam rasa syukur, maka sepanjang hari itu kita mampu menyadari bahwa kita harus menjadi berkat. Kita menjadi berkat bukan hanya ketika kita mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak. Tetapi dengan kita bertegur sapa terhadap orang yang ada di sekitar kita, sesungguhnya kita pun sudah mendatangkan sukacita bagi yang lain. Dan itu berarti kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian, maka dari bagian untuk menyadari bahwa hari-hari hidup itu adalah kesempatan, itu berarti kita mau hidup mengasihi. Mulai dari dalam keluarga, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak akan mengasihi orang tua. Dan itu berarti masing-masing orang dia pegang peran penting dalam keluarga. Suami, dia bertindak sebagai imam dalam keluarga. Dan apakah hal ini sudah terjadi dalam kehidupan bapak-bapak yang ada dalam kehidupan kita? Istri, dia adalah tiang doa dalam keluarga. Apakah peran ini sudah terjadi dalam kehidupan ibu-ibu Kristen yang ada? Ataukah sebagai ibu-ibu Kristen yang seharusnya menjadi tiang doa, tetapi sesungguhnya dalam peran kehidupan di tengah keluarga, seorang ibu, dia kadangkala menjadi perongrong dalam hidup suami dan keluarga. Terlalu banyak menuntut, yang pada akhirnya mendatangkan kekecewaan dan membuat keretakan dalam keluarga. Suami juga yang terlalu banyak melukai hati istri, kadangkala keretakan itu adalah awal dari kita tidak mampu memahami isi hati suami, istri, orang tua dengan anak. Dan anak dalam peran di tengah keluarga, dia mampu untuk menjadi kebanggaan dalam hidup orang tua dan keluarga yang ada. Dan karena itu di hari-hari hidup yang merupakan kesempatan itu, Tuhan mengingatkan, sudahkah kita mengampuni orang yang melukai kita? Bapak, ibu, saudara, hal mengampuni kadangkala sulit untuk terjadi. Oleh karena masing-masing orang dalam keegoisannya menganggap dia itu, menganggap diri ini lebih benar dari yang lain. Menganggap diri ini lebih tinggi, lebih berpendidikan, lebih mempunyai banyak hal dalam hidup dengan orang yang ada di sekitar. Tetapi malam hari ini dari bagian Alkitab ini, sesungguhnya kita sekalian diingatkan bahwa setiap hari yang Tuhan beri adalah kesempatan bagi kita untuk menjadikan hidup kita sebagai pembawa berkat bagi sesama. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, para pendengar RRI dimanapun berada, menghitung hari menuntut evaluasi rohani yang jujur. Seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang mendesak, tetapi sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak terlalu penting. Bahkan kita mengabaikan hal-hal kekal demi mengejar pencapaian duniawi yang fana. Efesus 5 ayat 16, dia mau mengingatkan kepada kita sekalian mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya? Mempergunakan waktu itu berarti menempatkan Tuhan di pusat segala keputusan kita. Apakah waktu kita hari ini diisi dengan kasih? Apakah

hati yang bijaksana. Karena itu Bapak Ibu Saudara para pendengar, tujuan akhir dari menghitung hari menurut bagian Alkitab ini adalah bukanlah produktivitas yang tinggi, melainkan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang tahu cara mengasihi dengan benar, hati yang tahu cara memaafkan dengan cepat, dan cara berinvestasi dalam hal-hal kekal daripada sekedar mengejar kepuasan duniawi yang sementara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, refleksi diri dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kembali lagi kita kepada diri kita sendiri. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Ketika kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, maka setiap orang mampu menyadari apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia hindari dalam kehidupan ini. Dan karena itu, dari bagian Alkitab ini, satu kalimat yang mau mengingatkan kepada kita. Orang yang bijaksana bukanlah hanya tahu banyak hal. Tetapi orang yang bijaksana itu dia tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu, kembali kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini pun di kemarin. Dan apa langkah kita selanjutnya untuk menjadikan kehidupan kita sebagai berkat bagi sesama. Jawab itu dalam setiap langkah juang hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kami Tuhan, sebab firman-Mu di hari ini memberikan kami hikmat sorgawi yang menuntun mengarahkan hidup kami. Di hari-hari hidup yang Tuhan beri, untuk kami boleh menyadari apa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Di hari yang merupakan kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena itu, doa Musa malam ini mengarahkan kami sekalian sebagai umat gembalaan Tuhan. Untuk kami benar-benar mau meresponi firman Tuhan ini untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Meteraikan firman Tuhan di hari ini, dan karena itu Bapa, ada anak-anak-Mu yang sekarang ini dalam pergumulan kehidupan mereka. Ketika mereka sementara terbaring dalam penderitaan sakit, entahkah itu di rumah atau di rumah sakit, kami sungguh percaya Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu dalam penderitaan mereka. Tuhan jamah organ tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Memberkati setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, cairan infus yang sementara mengalir dalam tubuh mereka yang terbaring dalam keadaan sakit ini. Usaha upaya para medis, keluarga demi pemulihan anak-anak-Mu yang sakit, kiranya semua itu diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengimani sungguh bahwa ketika segala sesuatu ada dalam pemberkatan Tuhan, sesungguhnya harap damba kesembuhan itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Kuasa kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam tanggung jawab yang teremban dalam kehidupan setiap orang, para pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, segenap anak-anak Tuhan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, TNI Polri, dalam tanggung jawab pekerjaan yang teremban bagi mereka masing-masing. Tuhan perlengkapi anak-anak-Mu sesuai dengan bidang tugas dan talenta yang teremban bagi mereka.

Eka. Untuk anak-anakmu mampu melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka sebagai jawaban iman dari semua talenta yang Tuhan beri, dan biarlah dari karya anak-anakmu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kerjasama yang baik terjalin di dalam Tuhan. Sehingga Bapa, dalam kerjasama yang baik antar pemerintah, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan anak-anak Tuhan TNI Polri, dalam kebersamaan itu, apa yang diharapkan, yang dirancangkan, programkan demi untuk keutuhan, bahkan pun kesejahteraan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesungguhnya semua boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. LPP RRI yang ada di tempat ini, yang tetap menjadi saluran berkat melalui penyiaran yang ada, Tuhan selalu memberkati anak-anakmu. Mulai dari pemimpin, seluruh staf yang ada, para penyiar yang ada, semua dalam pemberkatan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap program kerja yang merupakan program pelayanan dari anak-anakmu bagi masyarakat, sesungguhnya mereka tetap menjadi berkat melalui apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di kehidupan ini. Karena itu Bapa, sepanjang malam ini dalam petiduran kami, kami letakkan semua dalam genggaman Tuhan. Kami percaya hari esok jadi bagian hidup kami. Persiapkan anak-anak Tuhan yang akan ada bersama dalam persekutuan berjemaat di hari esok. Dan karena itu hamba-hamba pelayan Tuhan, dimanapun berada, dimanapun ditempatkan, Tuhan sendiri memperlengkapi. Sehingga dalam tanggung jawab pelayanan di hari esok, Tuhan sendiri yang memakai, mengurapi, memberkati, untuk hamba-hambamu boleh menjadi berkat melalui taburan firman yang ada. Terima kasih Bapa, perjalanan hidup kami ke depan. Semuanya kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami anak-anakmu bersyukur, kami anak-anakmu berserah. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Amin.

Pendengar RRI, demikian kita telah mengikuti bersama Mimbar Agama Kristen untuk malam ini bersama Pendeta Yeti Honton Tumbara, STH, MPDK. Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita selanjutnya akan hadir program acara Sweet Memory sesaat lagi.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, pendengar RRI, selamat malam. Kita bergabung di acara Sweet Memory untuk malam ini. Bagian Anda yang ingin bergabung untuk request lagu memory, kemudian saling menyapa ya, sesama pendengar Sweet Memory, bisa di 0812-5503-8009. Untuk sesi yang pertama ini, setelah tadi ada satu lagu jeda dari Memes dengan Terlanjur Sayang ya, ada lagu selingan yang sudah hadir. Untuk sesi ini Anda bisa request lagu Anda sendiri. Untuk yang malam mingguan sambil berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, ataupun yang malam mingguannya sendiri saja ya, selamat menikmati suasana malam minggu Anda. Mudah-mudahan Anda tetap happy di malam ini ya, apapun keadaannya. Kita ke penelpon yang pertama. Di ujung telepon ada Mama Yo. Sabar ya Mama Yo. Oh, Herlin dalam proses mengangkat telepon ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mama Yo.
0: Iya, Mama Yo, apa kabar?
1: Kabar baik, sayang.
0: Lagu judul atau?
1: DP lagu Bila Kau Seorang Diri, okay. Nur Afnia.
0: Baik, lanjut.
1: Kirim buat Awoko Herlin, selamat malam Awoko. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kemudian mau kirim buat Putra Makassar, ada Om Agus, Ucup, Anais, ada Madede, Mundikal, Bu Halima, ada Papa Ungke di Mahena, ada Winda, Kang Miarke, Mentahi, Nisa, Mama Adi Avi, dan semua-semua jawabku penggemar pecinta Sweet Memory.
0: Baik.
1: Akei awuku sayang. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Mama Yo di Apeng Sembeka.

Ya, mendengar RRI sesi kedua, silakan di 0812-5503-8009 untuk Sweet Memory di malam ini. Lagu dari sesi pertama tadi kami sudah hadirkan, ya, ada Nur Afni, Octavia dengan lagu yang berjudul Bila Kau Seorang Diri.

0: Iya, pendengar sudah ada yang bergabung di line telepon kami. Kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dengan Bapak Pandi.
1: Betul sekali.
0: Baik, Bapak Pandi silakan, Pak Pandi.
1: Bawo Herlin.
0: Iya, Bawo Herlin.
1: Halo.
0: Halo, Pak Pandi.
1: Halo.
0: Dapat dengar Bawo Herlin pe suara, Pak Pandi?
1: Ada, Bawo.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa, Pak Pandi?
1: Gadis Dilebasungi dari Black Brother.
0: Oke, okay, baik. Lagunya akan hadir. Lanjut.
1: Oke, okay, pertama-tama buat orang Bawo Herlin selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang selewat-lewat tadi, semua dapat salam juga dari Pak Pandi. Baru di Malaysia ada Mama Purei, ada Winda, Pak Guntur, ada Toran Penisa, Boy, baru ada Mama Puriswat, ada Ongke di Bangkulu, dan semua-semua aja bawa pendengar Sweet Memory di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke,
1: begitu aja Uko.
0: Terima kasih Pak Pandi, selamat malam dari Bahata, bukan Utara.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

di mana pun Anda berada. 20 kami maksud 32 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang ingin bergabung di Sweet Memory silakan melalui 0812-550-3800. Yang melalui 0813. Ya, pendengar mohon maaf kami salah menyebutkan nomor tadi, 0812-5503-8009. Itu adalah nomor yang bisa Anda hubungi di program acara Sweet Memory untuk malam ini ya. Anda juga bisa mengirimkan pesan. Kalau yang tidak sempat bergabung melalui telepon, Anda bisa mengirimkan pesan kepada kami melalui aplikasi WA ya. Kami akan tetap bacakan untuk yang masuk melalui chat WA di 0812-5503-8009 untuk program acara Sweet Memory di malam ini. Pendengar, sambil menanti Anda, kami masih menghadirkan lagu-lagu memori pilihan dari studio.

0: Iya, pendengar RRI 0812-5503-8009. Saat ini Anda bisa hubungi untuk kebersamaan kita dalam program acara Sweet Memory ya di malam ini. Lagu-lagu sudah hadir, baik itu lagu request, kemudian juga ada lagu pilihan dari studio ya. Yang tadi sempat berhasil bergabung, ada Mama Iyo, ada Papa Pandi ya. Apa kabar pendengar yang memonitor melalui RRI digital di malam ini? Semoga ada sehat-sehat. Halo, selamat malam. Halo. Hai.
1: Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Nur Timur.
0: Asri, silakan Asri.
1: Iya. Mau request lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya. Lagu ini lagu apa namanya? Pop ya?
0: Ya, bisa Indonesia, bisa mancanegara.
1: Oh, bisa mancanegara di. Kalau boleh lagunya Ella.
0: Ella?
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya apa?
1: Pokoknya kita pilihkan saja, yang penting Ella menyanyi.
0: Ella itu lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Mancanegara.
0: Ella. Cuma itu di Panama?
1: Iya, Ella.
0: Ella. Ella Bright, Ella Gross, sabar. Ada alternatif lain, Asri? Takutnya Wow Herlin nggak mau dapat Pak Ella itu.
1: Ya, lagunya saja ini. Dekarya Senato saja.
0: Judul?
1: Judulnya... Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu?
1: Iya.
0: Oke, baik. Dicari ya. Lanjut.
1: Iya, kirim salamnya buat Bapak Pandi, Bapak Udong, ke ada Ucu, Bapak Belki, ke Terima Kasar, ada Bapak Udong, Mama Udo, ada Linda Nisanova, ada Made Ati, ada Maiti, Mainer Mawawo, ada Mokwati, Makurituan, ada Mokule, buat Meron Adine, dan buat semua-semuanya aja tampak.
0: Oke, okay. Ya, lagunya ada.
1: Iya, ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat malam. Asri di Luwu Timur ya. Terima kasih sudah bergabung di malam ini. Lagunya Benci Tapi Rindu, tapi versinya Betaria Sonata. Sebentar ya, oh, Helen cek ini kalau apakah ini memang benar-benar versinya Betaria? Sabar ya, dicari dulu. Mudah-mudahan ketemu ini. Oke, sementara dicari mudah-mudahan ada ya. Yang pasti lagunya Benci Tapi Rindu.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Yasmin Mari.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Apes?
1: Aceh.
0: Oh, jauh ya, Apes ke Aceh, di Aceh. Putra Jaya di Aceh, silakan.
1: Iya, lagu dari Demersi.
0: Judul apa?
1: Dalam Kerinduan.
0: Oke, baik. Lagunya dicari ya, lanjut.
1: Iya, salam buat yang barusan. Bung Freddy, Pak Ahmad Irwan, Rita Mamu, Bu Putri, Bu Farida, Putra Bintang Pratama. Itu semuanya lah. Salam sehat semuanya, selamat malam minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh ternyata ya. Sebelumnya ada juga penelpon kita dari Luwu Timur. Untuk Asri, mohon maaf ya, lagunya tidak ketemu. Untuk Betario Sonata, Benci Tapi Rindu, kita akan dengarkan versinya Diana Nasution. Untuk lagu Dalam Kerinduan dari The Mercies, mudah-mudahan ini Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan Aceh tetap standby monitor untuk lagu request di malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, lagu request dari sesi sebelumnya kita sudah dengarkan ada Diana Nasution, Benjita Birindo, The Mercies dalam Kerinduan. Nah, di Sweet Memory malam ini kita belum dengar request lagu mancanegara ya. Mungkin ada yang akan request di malam ini, silakan pendengar. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bapak Ari di Akeng Buala.
0: Bapak Ari, silakan.
1: Mau request lagu dulu ya.
0: Lagu apa?
1: Keseberang Sungai Musi dari Alfia.
0: Baik.
1: Yang mau kirim yo, pertama-tama buat Bapak Erling yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Semoga selalu berada dalam keadaan sehat, sehat, sejahtera.
0: Amin.
1: Serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Selanjutnya di Batu Tuang sana ada Bapak Opo, Mama Iki, Ibu Pijak Timur, Bapak Pandi, Ibu Ha, Wawu Anisa di Morongi. Di alamat yang sama ada Wawu Linda bersama suami tercinta, Bapak Guntur. Baru ada Bapak Udo di Tolengano. Di Manente ada Ayah Yanis. Di Mahena ada Bapak Ungke. Dan di Atimbuala sini ada Turang Pak Imam Masjid Al-Hijrah, Bapak Joni Katoya bersama Ibu Imam yang akrab disapa Mbok Kim. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya di Bira sana ada Wabu Nis, di Biru ada Mama Opo Riplek, dan semua-semua jo para penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Oke, Babu. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Sudah bergabung bersama kita ada Papa Ari di Akem Buala. Kita ke penelpon berikut. Ada Papa Ungke, tapi nampaknya putus ya. Kita kembali ke Papa Ungke. Halo, Pak Ungke.
2: Halo, Erling.
0: Iya, silakan Bapak Ungke.
2: Salam dan tugas dan lalu.
0: Iya.
2: Nah, kemudian ini lagu judul.
0: Lagu apa?
2: Lagu Barat Indonesia. Dipilih penyanyi Lex Trio.
0: Judul?
2: Dipilih judul Fernando.
0: Baik, dicari ya. Lanjut ya. Dulu.
2: Terima kasih. Ada Papa Ari tadi kan?
0: Iya.
2: Tahu Papa Ari, salam balik. Terima kasih sudah menyapa kami. Kembali kami menyapa Papa Ari dan keluarga. Kemudian untuk semua tanpa terkecuali alam milik kami.
0: Baik.
2: Yang mana saja Papa Ari. Ada dekat lagi.
0: Iya, lagunya ada akan hadir sesaat lagi ya.
2: Terima kasih, Berli.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Papa Ungke ya, Mahena, lagunya dari Lex Trio dengan Fernando akan hadir sesaat lagi. Silakan tadi sementara Papa Ungke telepon, ada juga yang sementara bergabung ya. Mungkin sudah ditutup, bisa ditelepon kembali untuk saat ini pendengar bagi yang ingin bergabung di acara Sweet Memory.

0: Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bu Erle.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Jumper di KW2.
0: Oh, Bapak Jumper, selama ini nggak dengar Bapak Jumper. Silakan Pak Jumper.
1: Pertama mungkin juga buat Bapak Erle selamat bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyala.
0: Terima kasih.
1: Baru yang terlewat tadi, ada Bapak Ungke di Mahena, Pak Ari di APS, dan yang terakhir buat semua penggemar Sip Memori di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Judul lagu Bob Tutupoli.
0: Judul?
1: Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Baik.
1: Oke, Bu, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung, Bapak Jumper, selamat malam.

pendengar, ada 3 lagu di sesi ini. Permintaan dari Papa Ari, Dia Kembuala, Papa Ungke di Mahena, Papa Jumper di KB2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Yang mendengar RRI menyisakan kurang lebih 35 menit ke depan ya, acara Sweet Memory untuk malam ini. Lagu-lagu dari sesi sebelumnya sudah hadir semua yang di request oleh pendengar RRI melalui telepon ataupun hari ini malam ini teleponnya masuk ya, tidak ada chat atau tepatnya mungkin belum ada yang masuk lewat chat, tapi jika Anda masuk lewat chat di WA, kami akan tetap bacakan dan putarkan lagunya kalau ada di studio. Baik, pendengar RRI, untuk lagu-lagu malam ini ya, ada banyak lagu Indonesia yang kita dengarkan dan di request oleh pendengar RRI. Untuk sesi ini kami juga ingin menghadirkan lagu mancanegara sambil menanti pendengar RRI yang ingin bergabung untuk kebersamaan kita di Sweet Memory malam ini.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2.bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar lagu-lagu mancanegara kita sudah dengarkan bersama, dan pendengar RRI masih ada sisa waktu untuk acara Sweet Memory malam ini hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita masih mendengarkan pilihan lagu, kalau tadi ada lagu-lagu mancanegara, kali ini kita dengarkan lagu Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Iya, beringar masih dengan lagu-lagu mancanegara. Hadir kurang dengar Anda untuk malam ini, menemani suasana malam yang sedang bersantai ataupun pendengar RRI yang ada di tempat tugas sambil memonitor siaran kami, ada di tempat tugas malam, di pos-pos jaga, tenaga medis yang lagi bertugas juga ya, kemudian yang di yang sambil melaut di bagian-bagian yang sempat memonitor siaran kami. Selamat malam buat semuanya, tetap semangat. Yang mendengarkan lagu-lagu di nuansa musik malam sebagai pengantar tidur juga, selamat beristirahat untuk Anda. Kita masih lanjut dengan lagu berikut untuk malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, saat berkuliah matematika di Columbia University, seorang mahasiswa tidak sengaja tertidur. Dan ketika ia terbangun, ia melihat dua soal sulit di papan tulis. Ia mengira soal-soal itu adalah pekerjaan rumah atau PR. Ternyata bukan. Sebelum pergi, ia menyalin kedua soal tersebut ke dalam buku catatannya. Ia berpikir soal-soal itu hanyalah tugas biasa. Jadi ia pulang dan mulai menyelesaikan kedua soal tersebut. Soal-soal ini ternyata jauh lebih sulit daripada pekerjaan rumah manapun yang pernah ia lihat. Namun ia tidak pernah berpikir bahwa soal-soal itu mustahil. Ia hanya percaya bahwa profesor telah memberikan tantangan berat kepada kelas. Jadi ia terus berusaha dan selama berhari-hari ia mengerjakannya. Ia menguji ide demi ide dan dia menolak untuk menyerah. Akhirnya ia menemukan solusinya. Pada kuliah selanjutnya, profesor tidak pernah mengumpulkan pekerjaan rumah tersebut. Karena bingung, mahasiswa ini akhirnya bertanya tentang hal tersebut. Profesor itu nampak terkejut karena pekerjaan rumah dalam tanda kutip ini bukan pekerjaan rumah biasa. Itu adalah dua dari masalah tak terpecahkan yang paling terkenal dalam matematika. Ruangan menjadi hening dan tanpa menyadarinya, mahasiswa itu telah menyelesaikan masalah yang telah membingungkan para ahli selama bertahun-tahun. Mahasiswa itu adalah George Dantzig. Penemuan tidak sengajanya menjadi salah satu cerita yang paling terkenal dalam matematika. Semua karena ia tidak pernah tahu bahwa

ia mengira dirinya seorang jenius. Ia menyelesaikannya karena ia memperlakukannya seperti masalah lainnya atau dalam hal ini pekerjaan rumah PR lainnya. Terkadang hambatan terbesar adalah label mustahil. Kita tidak membutuhkan kecerdasan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan lebih sedikit batasan yang dibuat sendiri. Berhentilah mengatakan itu mustahil. Mulailah mengatakan itu hanya belum terpecahkan. Cerita dalam renungan malam ini bersumber dari bbslearning.id.

Berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar kami di hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, edisi Minggu 30 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

0: Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar dari program Satu Tahun Now. Untuk kesempatan siaran hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026, suasana pagi Anda kami akan teman dengan persembahan Kidung Rohani untuk mengawali setiap persiapan suasana pagi dalam menjalani hari ini. Hadir juga informasi rangkuman selama sepekan bagi peristiwa yang terjadi di kawasan Nusa Utara, terangkum dalam Sari Lintas Nusa Utara. Informasi yang Anda punya juga kami akan update dengan informasi bersumber dari portal resmi kami rri.co.id, menemani suasana pagi dengan beragam aktivitas dan karya masing-masing.

Pendengar RRI program Masa Tahunan, jangan lewatin pula informasi terangkum dalam warta berita yang hadir dari pukul 8 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari program 3 Jakarta. Menemani umat Kristiani juga akan hadir siaran langsung ibadah Minggu pagi di akhir bulan Agustus ini. Sebanyak apapun tugas yang menunggu, pastinya bersama dengan program 1 RRI Tahunan hadir untuk menemani Anda. Dan saya Sumiati Maboko hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

0: persembahan Kinur Hadi masih hadir untuk Umat Kristiani di pagi ini dalam persiapan diri untuk menjalani berbagai pekerjaan dan tugas.
1: Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

Ciri orang mengasihi Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang yang rela kehilangan segalanya, berarti ia mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan untuk menyempurnakannya.

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Pada hari Pro 1 kita tinggalkan untuk persembahan kedua di pagi ini. Kita jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah mengikuti Sari Lintas Nusa Utara sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026.

Radio Republik Indonesia Tahkuna dengan Saril Lindas dan Saudara Sepukan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalinggade, memulai berita pertama.

suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan

0: Menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut bupati dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
1: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kalau di antara kelurahan di Tahuna ini, Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi bagus. Sekarang di HUT RI ke-81, jalan Boulevard di belakang ini yang jadi bagus. Orang yang tak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
2: Masyarakat mempertanyakan program makan bergizi gratis MPG di Kecamatan Tabukan Utara yang sampai saat ini belum berjalan. Hal itu disampaikan Holid Manahede, warga Tabukan Utara pada acara Halo RRI, Senin 24 Agustus 2026.
3: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha untuk pendistribusian program MPG di wilayah dapur SPPG termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya.
2: Koordinator Wilayah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Munisya Lesawengen, mohon maaf kepada masyarakat penerima makan bergizi gratis MPG di wilayah Kecamatan Tabukan Utara yang di-cover oleh SPPG Naha. Ia menyampaikan belum beroperasinya dapur SPPG Naha bukan karena unsur kesengajaan. Dijelaskannya, sebelum SPPG berhenti beroperasional, Kepala SPPG telah membuat laporan khusus ke Badan Gizi Nasional BGN untuk pemberhentian operasional sementara.
4: Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa ketika laporan khusus dilayangkan ke Badan Gizi Nasional dan setelah SPPG Naha melakukan renovasi, maka tidak segampang itu dapur langsung beroperasional.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari meminta seluruh penjabat Kapitalaung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2027. Arahan tersebut disampaikan Bupati agar setiap usulan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga program pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan memberi manfaat berkelanjutan. Tungari menegaskan pemerintah kampung harus aktif mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, kemudian memasukkannya dalam perencanaan pembangunan secara terukur dan sesuai prioritas daerah. Selain pembangunan, Bupati juga mengingatkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe kini memasuki musim panas yang berpotensi menimbulkan kekeringan serta mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintah kampung diminta merencanakan anggaran penyediaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau, terutama bagi wilayah rawan kekurangan air.
6: Dalam tata kelola pemerintahan, banyak kampung yang menganggarkan dana desanya agak kurang pro masyarakat desa. Ada jembatan yang rusak, tidak diperbaiki. Ada bantuan pangan, ketahanan pangan yang tidak diberikan sesuai dengan target dan sasaran. Untuk itu, selama 5 bulan ini, mohon diteliti betul kebutuhan kampung dan masukan pada RPJMD tahun depan. Kita sedang memasuki masa kekeringan, jadi kalau yang susah air, bisa dianggarkan juga untuk air bersih untuk kebutuhan warga.
2: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaidi memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga besar LPP RRI Tahuna Selasa 25 Agustus 2026. Ustadz Supriyadi Haribae ketika menyampaikan tausiah mengatakan Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa kejadian penting. Yang pertama, lahir Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad wafat. Menurut Ustadz Haribae, tidak semua yang dilakukan bisa terlaksana. Kita harus percayakan dan yakini bahwa semua ini dipercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Poin yang terakhir berkaitan dengan tema adalah kejujuran dan amanah. Ada sifat Nabi, ada tabligh menyampaikan, ada fatonah cerdas, ada amanah, ada juga sifat-sifat yang lain. Nabi itu sejak kecil dikenal dengan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Sehingga lewat peringatan Maulid ini kaitannya dengan tema kita mengambil sifat yang melekat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
8: wassalam.
2: Karakter siaran di wilayah perbatasan sedikit berbeda dengan wilayah yang bukan perbatasan. Pernyataan ini dikemukakan Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini ketika melakukan kunjungan kerja ke LPP RRI Tahuna yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe belum lama ini. Menurut Dewas Kusnaini, ada 3 poin penting dalam konteks sebagai radio perbatasan yang harus disajikan radio perbatasan terkait penguatan nasionalisme, cerita daerah, ragam budaya daerah, dan interaksi.
9: Nasional itu kalau di tempat, di satker lain, mungkin diperdengarkan hanya Indonesia Raya pukul 10, di tahun itu sering-sering lagi diputer bagimu negeri, rayuan pulau kelapa, sorak-sorak bergembira. Itu ada lagu-lagu nasionalisme yang masih dibutuhkan, yang belum tentu masih dikenal oleh masyarakat perbatasan itu. Karena mereka tiap hari mungkin dengar siaran dari Filipina. Itu yang pertama. Lagu-lagu, lalu cerita daerah. Cerita daerah. Makanya saya bilang perkuat itu yang namanya podcast. Podcast cerita daerah. Tahun itu perlu itu. Cerita tentang hikayat Malin Kundang yang ada di Sumatera Barat. Cerita yang berasal dari Sumatera Utara. Bikin 15 menit, 15 menit diputar satu kali. Atau kalau nggak tiap hari, 2 hari sekali. Masyarakat yang di sini mungkin tidak terlalu ya, tapi masyarakat yang ada di kawasan yang lebih dekat dengan Filipina, mungkin mereka nggak pernah dengar itu. Jadi teman-teman di perbatasan itu punya kewajiban juga untuk merawat nasionalisme melalui siaran dengan cara menyajikan lagu kebangsaan, cerita-cerita daerah, termasuk lagu-lagu daerah, ragam budaya yang bisa tampilkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momo tahun 2026 merupakan kalender event dalam meningkatkan promosi daerah dan pelestarian budaya. Meskipun dalam pelaksanaannya ada sejumlah insiden yang membuat perhatian publik terhadap ajang pemilihan Ungke Momo, namun akan menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Asisten 3 Setda Sangihe selaku Ketua Umum Panitia, Dr. Yopi Tungari, saat dikonfirmasi mengatakan ajang pemilihan Ungke Momo merupakan salah satu agenda daerah dalam rangka memfasilitasi generasi muda untuk dapat berkreasi dan mengembangkan minat bakat. Ajang ini juga menjadi salah satu tahapan guna proses seleksi ke ajang lebih tinggi dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan diri anak muda Sangihe yang juga memiliki potensi dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
10: Kita melaksanakan kegiatan ini dari tanggal 18 sampai 21 dengan mengambil tema muda berkarya, budaya terjaga, dan wisata berjaya. Ada melalui proses pendaftaran dan audisi, maka sudah ditetapkan 19 peserta Ungke Momo, terdiri dari 10 Ungke dan 9 Momo yang sudah menjalani proses selama 4 hari sampai ditentukan pemenang. Dalam proses ini ada banyak kegiatan yang mereka ikuti, misalnya mereka berdiskusi dan mendapat materi dari Pak Bupati mengenai youth and leadership, juga mereka berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata tentang youth, culture and tourism. Kemudian mereka juga kita asah tentang public speaking, juga kita beri tantangan dalam hal speech competition, talent show, dan motion challenge.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max Pangimangen, mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam mempublikasikan berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat secara aktual, objektif, konstruktif, serta berimbang setiap hari. Ia menilai keberadaan RRI penting sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta berbagai program pelayanan kepada masyarakat daerah secara luas dan merata. Dukungan terhadap RRI juga diwujudkan melalui komitmen meningkatkan mutu dan kualitas pemberitaan, sehingga informasi yang disampaikan mampu memberikan edukasi serta mencerdaskan masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
11: Kami justru sangat-sangat memberikan apresiasi dan support RRI ini, lembaga penyiaran publik yang notabene menyajikan informasi-informasi yang aktual dan positif kepada masyarakat internal kita di Sangihe maupun secara global, termasuk kepada dunia internasional. Nah, pemerintah daerah berkewajiban melihat bagaimana RRI ini mengemas berita yang dapat dijadikan satu konsumsi publik yang positif telah menjadikan kemajuan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk bagaimana publikasi melalui RRI yang selama ini tersajikan kepada pendengar di mana saja berada, itu sangat-sangat positif.
0: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggerakkan semua kekuatan armada dalam rangka menanggulangi krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah sebagai dampak kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah menginventarisasi kesiapan armada untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya saat ini tengah dikonsentrasikan terhadap pemenuhan air bersih atas permintaan masyarakat yang terus meningkat seiring kemarau berkepanjangan.
8: Jadi kami sudah membagi wilayah pelayanan baik BPBD, kemudian PDAM dan Dinas PUPR karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi. Jadi staf kita di lapangan sampai tengah malam melakukan distribusi ini karena memang dari sisi permintaan cukup banyak sehingga petugas-petugas lapangan memang kerja keras untuk memenuhi itu.

0: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak, mencapai sekitar 61.600 pelaku usaha hingga saat ini. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi daerah Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe Eko Siswato kepada IRRI belum lama ini. Besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam penggerakan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
1: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di Sensus Ekonomi 2026.
2: Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar. Yunita Yeti Winangon SE, sebagai koordinator Sensus Kecamatan Tahuna Induk, mengatakan kepada RRI bahwa penyisiran data dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku dan kegiatan usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026 dapat terdata secara menyeluruh.
3: Penyisiran ini untuk menambah kurangan cakupan usaha di Tahuna. Untuk Tahuna sendiri, cakupan BKU yang ada sebanyak 1.500 lebih. Tapi yang kita ketemu itu masih kurang. Maksud dari penyisiran ini biar cakupan usaha Tahuna terdata semuanya. Himbauan kami sih sebagai petugas seperti tadi, terimalah kami sebagai petugas sensus ekonomi karena ini tugas negara yang dititipkan kepada kami sebagai petugas-petugas pendata. Karena kami sebagai pendata juga mengharapkan responden ini bisa menerima kami dengan senang hati dan kami juga sangat berterima kasih karena banyak juga responden yang menerima kami dengan baik dan juga memberikan data dengan baik dan benar.
4: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapum Kabupaten Sangihe Christian Apriam Jaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapum Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
5: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe, juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, BNN media tentunya, bersama-sama menunjukkan terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
4: Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan di tengah kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Komoditas yang paling terdampak signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menembus harga Rp180.000 per kilogram yang berpeluang terus naik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Sangihe, Trenov Ponto, mengatakan pengaruh kondisi cuaca atau musim menjadi pemicu sehingga panen petani berkurang sementara permintaan terus meningkat.
6: Memang benar, sejak adanya kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan, bagaimana juga kita mendengarkan informasi ini akibat dampak badai El Nino. Ini memang sangat berdampak bagi kondisi pasar yang ada, terlebih untuk kenaikan barang kebutuhan pokok dari sektor rempah-rempah. Setelah hasil pemantauan yang dilakukan oleh kontributor pasar kami, sampai dengan hari ini ada kenaikan di sektor rempah-rempah, khususnya cabai rawit. Sebagaimana laporan yang kami terima, cabai rawit hari ini sudah ada di kisaran Rp150.000 sampai dengan Rp180.000. Sementara untuk cabai keriting di angka Rp100.000.
7: Sumber utama sopir anggota Huna dalam mengais rezeki kendaraan yang digunakan yakni bahan bakar minyak BBM, di mana BBM yang digunakan sopir anggota Huna yakni BBM subsidi jenis Pertalite. Pernyataan ini dikemukakan Jonex Karel, perwakilan sopir anggota Huna, menyikapi kelangkaan BBM di perbatasan Kepulauan Sangihe yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyampaikan, di Kota Tahuna ada 3 SPBU, namun yang lebih optimal melayani masyarakat hanya SPBU di Santiago.
8: Tapi yang saya lihat dan pengamatan sesuai pengamatan saya itu hanya SPBU di Santiago yang setidaknya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sedangkan untuk kedua SPBU, baik yang ada di Towo ataupun di Tongyehoada, ini terlihat ada sedikit sudah mulai ada sedikit kehilangan untuk BBM yang jenis subsidi.
7: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, terima kasih kebersamaannya dan tahunan pagi ini informasi bersumber dari rri.co.id. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan sedikitnya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi tebalnya timbunan lumpur serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh resiko. Tragedi ini, pendengar, menentukan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alam sekali lagi berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak ini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Dan bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar RRI Pro 1 tahun 6 Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru senilai $30,000. New Zealand. Dan pendengar, Komisi 3 DPR RI berkomitmen memastikan ke mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan paparan resmi mengenai progres penyusunan draft aturan hukum terbaru. Skema penyitaan aset tanpa vonis pidana difokuskan pada tindak pidana korupsi, narkotika hingga terorisme. Habibur Rahman membeberkan detail penerapan batas ambang hukuman pidana serta nilai kerugian finansial yang berlaku di Selandia Baru. Standar ini menjadi bahan rujukan penting dalam merumuskan klausul penyitaan aset hasil kejahatan di Indonesia. Pendaftaran sektor kejahatan spesifik seperti tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan, perikanan hingga perdagangan orang, penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya serta kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup turut dimasukkan. Nah, dipastikan DPR terus membuka ruang penyerapan masukan publik demi melahirkan undang-undang yang berkeadilan serta komprehensif. Partisipasi masyarakat dan akademisi diharapkan menjadi tumpuan utama penegakan hukum yang akuntabel. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.go.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Marta Mandari Niji di School Lazy Time mengantar di menit ke 44 bergeser pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar masih berbagi informasi dengan Anda di suasana pagi ini bersama Nontona Pagi dengan beragam informasi bersumber dari rri.co.id.

Pendengar, BNPB mengungkapkan prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan karhutla Kalimantan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. Dan ini dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bertuan SB Panjaitan. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai kawasan Laut Cina Selatan. Nah, selain Kalimantan, Berton juga menyebut terdapat sejumlah polutan yang terpantau berasal dari wilayah Sumatera. Ini terlihat dari beberapa wilayah lain termasuk Irian Jaya dan Jawa. BNPB terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah titik api maupun titik panas. Upaya ini dilakukan baik melalui operasi darat dan operasi udara bersama satuan tugas terkait. Operasi darat melibatkan berbagai unsur untuk menemukan serta memadamkan api sejak awal. Dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Daop Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan serta pihak-pihak swasta. Nah, ketika titik api membesar, selanjutnya Satgas Udara akan dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui metode waterbombing. Namun, pemadaman aktif juga tetap dilakukan tim darat untuk mengendalikan kebakaran yang ditemukan. BNPB juga melakukan pendinginan lahan gambut setelah pemadaman api di permukaan selesai dilakukan. Ini dilakukan pendinginan diperlukan untuk memastikan api tidak kembali muncul dari bagian dalam lahan gambut. Masyarakat juga dapat memantau langsung kualitas udara berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Informasi ini pendengar Anda bisa akses melalui laman resmi yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup yaitu ispu.kemenlh.go.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk